0: Sebagao Morena.
1: Sebagao Morena.
0: Mme Mamopi.
1: Ke le mo ke tsamayang go na tlhaba bangata empa nna yang tsamaiseng ke Jeso ke monga tsela. Sebagao Morena ntate.
0: Sebagao Morena mme Mamopi Kgomare.
1: Gathamae ntate.
0: Amen ngwaneso.
1: Amen.
0: Re ba o morena o seke wa tshaba go bane ke modimo wa gago ke tla o lwanela ke o bontshetse golo tse patilweng tseo o neng o sa di tsebe mme Mathabo Gauta a lepeka ntatemolo Masimole